0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ini mulai dari kategori umum, best lady, serta kategori lokal Kota Madiun yang meliputi senior SMP, SMA, dan pelajar SD. Turnamen ini merupakan hasil kolaborasi CV Citra Aneka Pangan dan pemerintah Kota Madiun yang ini mempertemukan pecatur dari berbagai daerah dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasitan Pengprov Percasi Jawa Timur, Yusuf Satriono, ya Santriono, ini menyebut turnamen tersebut berperan dalam mendukung pembinaan olahraga catur di daerah maupun tingkat nasional. Dia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang kompetisi di tengah keterbatasan anggaran yang berdampak pada penyelenggaraan sejumlah event di berbagai daerah. Yusuf ini juga menilai tingkat persaingan ini berlangsung ketat, terlihat dari hasil kategori senior putra yang diraih peserta dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan mendorong agar penyelenggaraan berikutnya dapat menghadirkan Grandmaster yang turun langsung dalam pertandingan resmi, tidak hanya pada sesi simultan. Sementara itu, peserta kategori SMP-SMA Harun Abdori mengaku senang bisa mengikuti turnamen tersebut. Siswa kelas 7 ya meraih gelar best lokal Kota Madiun di kategorinya setelah menjalani latihan catur dalam beberapa tahun terakhir nih, teman Pro 2. Harun berharap ini bisa meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi di masa depan ya. Jadi ini memang turnamen catur Cekmat sendiri ya di Kota Madiun, jadi wadah pembinaan dan kompetisi atlet. Dan ini juga merupakan salah satu kegiatan atau rangkaian hari jadi ke 108 Kota Madiun.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Dan Pro 2 nih runner up Indonesian Idol season 14 ya. Nicky Becker ini kembali memperkenalkan lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati, sebuah karya pop ballad emosional yang menggambarkan perjuangan mempertahankan cinta di tengah hubungan berlahan berubah dan menjauh dari harapan. Lagu yang ditulis oleh Mahalini Raharja, ada Happy Andromeda dan Jayan Prasya ini tersebut menjadi langkah awal perjalanan musikal Nicky Becker setelah menyelesaikan kompetisi Indonesian Idol. Sumpah Mati ini dirilis sebagai simbol perjalanan pencapaian Nicky selama berada di panggung pencarian bakat bergengsi tersebut. Keistimewaan lagu ini terletak pada kolaborasi Nicky dengan musisi komposer ternama Indonesia Andi Rianto yang dipercaya sebagai arranger ya. Sentuhan orkestrasi khas Andi Rianto dipadu dengan karakter vokal Nicky yang lembut namun penuh penghayatan ini menghasilkan karya yang syarat emosi dan menyentuh hati pendengarnya. Secara lirik, ini mengisahkan orang yang tetap bertahan dalam hubungan yang tidak berjalan seperti semula gitu ya. Dan lirik Sumpah Mati ini sendiri menjadi penegasan perasaan kehilangan, kerinduan, sekaligus ketidakmampuan untuk berpaling dari kenangan yang masih membekas. Dan dari karya ini, Nicky Becker ingin menunjukkan sisi emosional sebagai penyanyi sekaligus memperkenalkan identitas musikal yang akan dibawanya di industri musik Indonesia. Dan single ini sudah bisa dinikmati melalui berbagai platform musik digital nih, teman Pro 2 ya. Sumpah Matinya banyak ya. Ini ada Nicky Becker, ada juga Celine ya, teman Pro 2. Dan mungkin selanjutnya ada versinya si Rio ya. Kita tunggu aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Makasih banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital, dan kita masih di kebersamaan kita di Sepada saat pagi teman Pro 2. Ada tema yang bakal kita bagi buat kamu. Kamu boleh gabung nanti di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madiun ya. Setelah beberapa single, nanti Mona bakal bagi buat temanya ya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang

kerja nih ya, ini pasti sudah mulai merasa kayak, waduh, dapat duit atau gaji pertama nih, harus seneng-seneng, kita harus beli apa dulu ya, waduh. Jadi memang biasanya banyak hal yang kita sempat impikan di tanggal tua gitu ya, di saat nanti kita udah dapat duit atau gajian atau kita dapat dari orang tua gitu ya, kita pasti bakal memilah-milah apa ya yang bakal kita beli atau yang wajib banget kita beli pertama kali saat kita nerima yang namanya duit gitu ya. Walaupun boleh dibilang ada beberapa orang yang juga kalau bekerja ya, mereka nerima duitnya di tanggal tua, tanggal 25 gitu. Ada kan ya beberapa perusahaan yang mungkin justru gajinya di akhir bulan, tapi di awal bulan tuh memang kebanyakan atau mayoritas itu pegang duit pasti gitu ya. Jadi kalau aku mau tanya sama kamu, karena kita bakal ngobrol di Spada dengan tema kalau kamu udah gajian nih, duitnya tebel nih.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Istilah tanggal muda atau tanggal tua ya, ini gak asing lah ya buat kita gitu ya. Tanggal muda tuh suasana atau situasinya tuh ketika keuangan stabil atau dompet masih tebal usai menerima gaji. Sementara itu, tanggal tua ini menggambarkan situasi keuangan yang mulai menipis jauh sebelum tanggal gajian selanjutnya tiba gitu ya. Nah, dengan perencanaan keuangan yang cermat, kita nih tetap bisa menikmati yang namanya gaya hidup tanpa khawatir menghabiskan gaji bulanan ya. Nah, kalau aku tanya sama kamu, apa nih yang pertama kali pengen kamu beli saat kamu sudah memiliki uang atau saat tanggal muda gajian tuh apa nih, teman Pro 2? Ada beberapa yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Dari siapa nih, gak ada namanya, siapa ya ini ya, katanya emas. Waduh, gajinya berapa tuh beli emas ya? Ya wis, gak apa-apa ya. Jadi pertama kali dapat gaji pengen beli emas, cocok ya. Minta lagunya dari Gigi yang menari-nari. Gigi menari-nari, ya nanti aku cari ya. Terus dari Aditya, katanya aku sebenarnya pengen beli HP, tapi karena kalau dibeliin semua gak cukup, jadi aku mau beli casing HP aja. Casing HP. Oke, casing HP aja katanya. Oke, boleh. Ini orang-orang gak pengen jajan ya. Kenapa aku dipikiran kalau gaji pertama pengen apa? Jajan gitu ya. Ada yang beli emas, ada beli casing HP.

gitu ya. Terus dari Alif, halo Pro 2, untuk ditabung biar jadi kaya raya miliarder katanya. Oh bagus bagus, ditabung boleh lah ya teman Pro 2 ya. Nah emang bener ya teman Pro 2, yang lain yang mau gabung silahkan nanti tak bacain lagi ya. Tips nih biar awet ya, kamu juga mesti harus menentukan budget bulanan atau kebutuhan bulanan kamu gitu ya. Dengan menetapkan budget bulanan ini bisa membantu kamu membatasi pengeluaran. Jadi kita nih keluar duitnya tuh gak yang langsung brol gitu ya, tapi mikir-mikir. Jadi pertama kali yang aku beli ya, yang prioritas yang pengen aku beli, contohnya aja mungkin keperluan selama sebulan, sabun kalau anak kos ya gitu ya, perlengkapan mandi, make up, atau mungkin juga tas, sepatu, boleh lah gitu ya. Terus kamu juga masih harus disiplin nih dalam mengeluarkan dana. Contohnya kalau kamu nih di awal sudah mengeluarkan dana lumayan rada gede, jadi di akhir tuh biar di tanggal tuanya nanti gak seret-seret banget, mesti diatur gitu ya. Jadi kencangkan ikat pinggang. Penting itu ya. Itu penting banget. Terus satu lagi, ini nih pas banget tadi ada yang bilang ditabung. Ini memang harus ada alokasi dana untuk tabungan darurat ya. Jadi memang idealnya kalau kita sudah terima gaji nih atau terima duit nih, sisihkan dulu beberapa ditabung. Jadi kebutuhan prioritas berapa nih? Contohnya gaji kita 500. Kecil amat, gak apa-apa. Contoh aja ya. Nah, kita berharapnya kan gajinya 500 juta gitu ya. Ya wes, 500 dulu ya, 500 ribu. Kita keperluan mungkin sekitar 300 ribu, ya kan? Masih 200 nih. Yang lain-lain 100, yang 100 ditabung. Jadi ini harus mengalokasikan dana untuk tabungan darurat. Siapa tahu nanti di tengah-tengah hari kita butuh banget. Contohnya tahu-tahu ih motornya mogok gitu ya. Terus bannya meletus atau apa kek gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tabungan darurat. Siapa tahu tabungannya ini bisa ngumpul sampai setahun gitu ya. Berarti paling gak kan 1 juta lumayan kan ya, daripada gak nabung ya kan. Jadi alokasikan dana dulu untuk keperluan darurat. Nabung dulu ya, itu yang paling penting ya. Terus ada lagi yang sudah masuk di sini di 08113697755. Nanti aku juga cek yang masuk di @RRI Pro 2, duanya Angka Madiun setelah beberapa single.

0: the station.
1: Call it a day.
2: If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A Real and Wilbur Bright.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Udah ada yang masuk di sini melalui instastorynya kita. Aku bacain dari Sania yang katanya kebutuhan di kos dan skincare katanya. Pertama kali, jadi kalau udah dapat duit langsung kebutuhan kos dan skincare. Izin request lagunya Cegil, Nabila Takiyah sama Jagat Rasanya Samuel Cipta, Jagat Rasa Samuel Cipta ya, nanti ya kita puterin. Ada lagi dari Apriantis katanya beras, minyak, telur. Itu belanja bulanan ya. Pokoknya barang pokok tuh harus gitu ya teman Pro 2 ya, biar enak. Terus request lagunya Merindu Lagi dari Mesahira. Terima kasih. Terus ada lagi dari Vlogly katanya isi kulkas dulu buat amunisi baru skincare. Oh, jadi pertama kali yang dibeli adalah isi kulkas dulu, habis itu baru skincare ya. Minta lagunya Salma Salsabil yang Hasyu. Oke, ditungguin ya. Dari Ati katanya stok real food dan seragam anak sekolah. Bener juga, itu penting ya. Apalagi bentar lagi liburan, terus habis itu kan naik kelas ya, butuh seragam sekolah ya. Request lagunya Hasunya Salma Salsabil dong. Terima kasih kembali. Jadi memang sudah banyak ya prioritas yang bisa kita lakukan gitu ya teman Pro 2. Kadang-kadang nih egonya kita, segala sesuatu yang kita pengen aja gitu ya, kayaknya kita nafsu pengen beli apa gitu ya, padahal ada yang lebih prioritas lagi. Jadi kalau Mona sih biasanya nih teman Pro 2, kayak Mona catat apa sih yang pengen dan perlu banget pertama kali aku beli. Karena next, selanjutnya baru kita lihat yang namanya keuangan kita. Kalau cukup, kita bisa beli lagi sesuai dengan pilihan kita atau yang kita pengen. Tapi kalau memang harus nabung dulu, ya amanin dulu deh. Pokoknya yang penting-penting ya. Kita kan gak mungkin kalau contohnya anak kos beli kebutuhan pokok kayak beras, makan apa segala macam. Kita udah beli tas dulu dengan harga yang mahal, terus kita gak bisa makan. Terus gimana? Mau dimakan tasnya? Gak bikin kenyang dong ya. Jadi memang segala sesuatu yang kita beli itu harus sesuatu yang kita prioritaskan. Itu yang paling penting ya. Selamat jajan deh buat kalian ya. Kalau mau jajan gorengan, Mona ikut. Gorengan murah kan ya. Ada loh gorengan 1000 ya kan, walaupun sekarang didominasi dengan harga 1500 sampai dengan 2000, tapi yang 1000 masih ada. Mayan kan kalau beli 2000. Terus habis itu nambah kopi. Ya wes, makan siang aja buat kalian juga, mikir-mikir mau makan siang apa. Pilih makan siang yang sesuai dan juga yang budgetnya gak terlalu tinggi ya. Walaupun kita di awal bulan, ingat prioritas kita ya. Oke, dan setelah ini nih teman Pro 2, aku bakal serahkan bangku ini ke Maitoru sejenak. Karena bakal ada Sepada Brem ya, barengan dengan Maitoru sampai jam 10 nanti. Nanti Mona balik lagi di jam 10 sampai 11. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar seperti

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

Lagi teman bro dua, ketemu lagi ya sama Mitoru di Spada Brem ya. Ngobrol bareng Mitoru hari ini di special segmen moderasi beragama ya teman bro dua, setiap Selasanya gitu. Nah di hari ini kita bakal ngobrolnya antara aku dan kamu dulu ya teman bro dua, karena ya kita

tongsengnya T, siapa yang bikin tongseng. Nah, kamu boleh sharing ya apapun itu, teman Pro 2. So, stay tune di 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mitoru ya teman Pro 2 di Spada Bram sesi moderasi beragama ya. Kita ngebahas tentang event yang barusan kita rayakan ya, kita temui gitu ya untuk mayoritas penduduk Indonesia ya, yaitu Idul Adha. Nah, ini juga tidak memungkiri yang merayakan cuman umat muslim ya, karena ada vibes lain gitu ya. Bakar-bakar biasanya ini, bakar-bakar sate. Nah, itu kan enggak cuman orang muslim ya yang bisa merayakan. Semua agama, semua kepercayaan bisa merayakannya, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang satu jargon yaitu berbagi tanpa sekat, berkurban dengan hikmat. Apa itu teman Pro 2, kok ada rima-rimanya, katmat gitu ya. Jadi kita ketahui ya, kalau misalnya Idul Adha itu berkurban ya, ada yang berkurban, dan biasanya di masyarakat akan mendapat tiket untuk ini ya, menukarkan apa ya, biasanya kupon ya, kupon untuk menukarkan jatah daging kurban. Jadi diusahakan kurban itu pasti merata ya teman Bro 2, untuk seluruh warga gitu. Nanti biasanya satu kepala keluarga, satu kakak itu dapat satu kupon. Nah, itu menjadikan kemerataan teman Pro 2. Ini adalah sebuah miniatur tentang keadilan sosial ya. Jadi bagaimana kita, ketika kita merasakan sesuatu, saudara kita dari kalangan manapun turut merayakannya. Hal ini tentunya mewujudkan kesolehan sosial yang nyata ya teman Bro 2, atau menunjukkan aksi sosial yang nyata gitu. Salah satu hikmah dalam berbagi daging kurban itu ya membentuk kepedulian sosial teman Bro 2. Berbeda dengan sedekah dalam bentuk uang ya, yang mungkin fungsinya abstrak untuk penerimanya. Kalau daging kurban dalam bentuknya tuh sama, jadi dalam beberapa waktu, jangka waktu di sekitar perayaan Idul Adha ini, mayoritas atau semua orang itu bisa merasakan vibe yang sama gitu. Makan daging semua gitu ya, ayamnya libur, daging semua, daging sapi, daging kambing gitu ya, sesuai dapat jatah kurbannya yang mana gitu ya. Nah, di ibadah kurban tuh gak cuman, kalau dari umat Islam ya, gak cuman untuk mengenang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi juga mengajarkan tentang nilai memberi dan berbagi tentunya ya teman Pro 2. Kurban bukan hanya menyembeli hewan, tapi melatih keikhlasan, ketaatan, dan empati. Hal ini merupakan simbol cinta kepada Allah yang diwujudkan dalam kepedulian sesama. Nah, itu ada wujud keikhlasan juga teman Pro 2. Keikhlasannya dimulai dari ketika merelakan ya uang untuk yang kurban ya, merelakan uang untuk membeli hewan kurban, atau merelakan hewan kurbannya untuk disembelih itu. Lagi-lagi ngobrolin perpisahan ya, yang mengajarkan tentang keikhlasan gitu ya, untuk membentuk suatu ketaatan. Dan tentunya ini akan meningkatkan empati kita teman Pro 2, karena memberikan apa ya, apa yang kita punya gitu ya, untuk saudara-saudara kita supaya bisa turut merasakan. Nah, dari situ akan terbentuk lagi yang namanya silaturahmi teman Pro 2 ya. Pembagian daging kurban kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat berfungsi sebagai lem nih, perkat ya, perkat sosial yang memperkuat ikatan persaudaraan gitu ya, baik dalam agama Islam maupun semuanya. Jadi ketika kita bagi-bagi kurban, kalau misalnya di daerah kamu yang dapat cuma umat muslim, tapi kan kamu tidak menutup kemungkinan untuk merayakan lagi gitu ya, misalnya di lingkup
RT ada yang non muslim, kan bisa diajak untuk bakar-bakar, untuk mempererat persaudaraan. Jadi tidak menutup kemungkinan di situ teman perdua. Dan bahkan enaknya di sini adalah ada momentumnya, ada keserentakan untuk bakar-bakar nih. Nah, dalam jangka waktu kayak habis Idul Adha 1 atau 2 hari kan pasti semua bakar-bakar, kayak itu udah jadi satu kebiasaan ya di sekeliling kita gitu ya, untuk merayakan vibes Idul Adha. Nah, habis ini nanti Mayutoru bakal kasih lagi ya info-info tentang topik kita hari ini. Tapi kamu boleh deh dengerin beberapa single dari kita dulu yang udah disusun sama music director kita. Sampai nanti ya teman bro 2.

0: Banyak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Spiderbram, teman Pro 2. Ini udah ada yang gabung ya, Theo dari Magelang nih. Halo Bram, ini Theo dari Magelang. Mau tanya nih, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbagi secara inklusif ya, atau tanpa sekat, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Banyak banget ya tantangan terbesarnya sebenarnya. Cuman tantangan-tantangan tersebut nih Theo udah dijawab dengan topik kita hari ini ya. Banyak banget cara untuk menyatukan kembali ya Indonesia ya, semua kepercayaan ya, segala kalangan masyarakat gitu, tentunya dengan adanya momentum-momentum ini ya Theo ya. Mungkin tantangan terbesarnya ada pada ego atau individualistik. Cuman di sini masyarakat Indonesia semakin kesini masih ada kok ternyata yang masih, kalau bahasa Jawa tuh serawong ya, masih sering berkumpul dan bergaul bersama lingkungan setempat. Nah itu tuh poin plusnya ya, dari warga Indonesia tuh ramah tamahnya masih ada sampai sekarang. Nah kita lanjut untuk membacakan informasi ya terkait topik kita hari ini gitu ya. Hikmah-hikmahnya dari berkurban atau merayakan momen untuk berbagi ini. Nah, ada ini juga yang masuk nih dari Instagram ya teman Pro 2 tadi. Ada Yeni Linda gitu ya, katanya dapat juga daging kurban meskipun belum diolah ya gitu. Oke, request sembuh tanpa aku Fajar Nur, makasih. Oh ya, si Theo tadi juga request nih bunga, maaf Delantis ya, nanti diputerin Theo. Terus dari Anissa Fitri, dapat dong, udah habis itu di penggorengan udah jadi teriyaki. Oke, request ya cu by Salma Kak, thank you. Oke, thank you udah gabung ya, nanti kita puterin lagu-lagunya ya. Kita bahas dulu yang udah dapat gitu ya, dapat daging kurban, dapat asupan gizi ya. Tentunya ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu ya, teman Bro 2. Karena enggak semua orang bisa makan daging itu ya. Secara kasarnya intinya di situ.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Info Pro 2.
2: Sembilan 5,2 Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini mencatat keberhasilan menemukan dan juga mengidentifikasi 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967-2025 ya, teman Pro 2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 712 spesies merupakan flora dengan 29 jenis flora baru berhasil dideskripsikan secara ilmiah pada 2025 hingga awal 2026. Penemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap nih, teman Pro 2. BRIN menegaskan bahwa riset biodiversitas ini menjadi fondasi penting bagi upaya konservasi, pelindungan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menebus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Bam Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Bam Wong ini bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi pada periode 26 sampai 28 Mei 2026 lalu. Sehingga tembuslah 1 juta penonton nih, teman Pro 2, dan ini mencetak rekor baru. Film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada Reza Rahardian yang berperan sebagai Langit, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari atau Happy Salma. Kepulangan Langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing. Mulai dari Malika yang diperankan oleh Aquini Jordi, sehingga Safa dan

0: juga Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan film ini juga dibintangi Raihanun, Ari Irham, Tengku Rifnu, ada juga Christine Hakim nih, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang pengen menonton Semua Akan Baik-Baik Saja, sudah bisa ditonton di bioskop kesayangan kamu. Dan ternyata ini sudah lebih ya, tembus 1 juta penonton selama 14 hari. Kalian bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable.

0: kembal sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

single yang banyak di request ya teman Pro 2, Cugil Nabila Takia. Kayaknya buat kamu semuanya yang pengen dengerin lagunya Cegil tadi di Spada ya. Kalau belum di play sama kita, udah adalah di playlist hitlist. Jadi sudah impas ya. Oke deh teman Pro 2. Ada beberapa single lagi yang kita putarkan buat kamu sebelum nanti Bona pamit. Karena jam 11 nanti bakal ada Reforma Nanda ya, yang bakal temenin kalian sampai jam 18 ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku mesti tuntaskan kebersamaan kita ya, karena setelah ini ada Rere yang aku bilang tadi ya. Dia bakal teman kamu di hitlist manca, single-single manca yang kita hadirkan sampai jam 12 nanti ya. So, mana pamit, selalu jadikan generasi 11 sebagai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

أشهد أن

صح. الله أكبر الله

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: the day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

Oke, selamat siang teman-teman berdua yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, masih bareng aku ya, Reforman Anda aka RRI ya, yang bakal menemani kalian sampai nanti sore pukul 18.30. Dan tenang aja, kita bakal temenin kalian dengan lagu-lagu menarik sama info-info yang oke banget khas Pro 2 Madiun ya tentunya. Dan jangan lupa, ini udah masuk kerja lagi. Kalau udah masuk kerja gimana nih agenda kalian? Apa nih? Udah apakah habis long weekend kan ini? Kok long weekend sih? Habis libur panjang lah ya. Habis libur panjang agenda kalian ngapain nih? Apa udah semangat kerja lagi belum nih? Teman-teman berdua. So stay tune aja di 95,2 atau kalian bisa kirim-kirim pesan ya, kirim-kirim pesan ke WhatsApp-nya RRI Pro 2, yaitu di nomornya, bentar aku cek, aku lupa nomornya berapa. Oke. Oke, buat kalian teman berdua yang mau kirim-kirim pesan bisa banget ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 dengan nomor 0811-3697-755. 0811-3697-755. Stay tune aja di 95,2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

0: Finance, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Youth is not a time of life, it is a state of mind. You are as old as your doubt, your fear, your despair. The way to keep young is to keep your faith young. Keep yourself confident young, keep your hope young. Luella F. Pim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Pemkab Ponorogo siapkan 30 agenda Grebek Suro 2026. Mengutip dari rri.co.id Ponorogo yang ditulis oleh Kaulan, Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan yakni memadukan budaya, religi, seni, dan ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan Grebek Suro merupakan agenda tahunan yang digelar pemerintah kabupaten. Bukan sekedar perayaan, tapi momentum untuk menjaga nilai budaya, memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Bunda Rita, sapaan akrabnya, mengungkapkan Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut menjadi salah satu magnet Grebek Suro. Apalagi FNRP telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebek Suro sekaligus FRR ke-22 dan FNRP ke-26 tahun 2026 dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan FRR, berbagai event menarik bakal digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya, Grebek Bonsai Bumi Reog, Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Darah, dan Jamasan Pusaka, Laku Tirakat, Larungan di Telaga Ngebel hingga Grebek Suro Adventure Trail. Berbagai event itu sengaja digelar selama sebulan untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal itu mengingat Grebek Suro adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Dikutip dari rri.co.id Ponorogo yang ditulis oleh Eka Wulan dengan judul Pemkab Ponorogo siapkan 30 agenda Grebek Suro 2026.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, selamat sore teman berdua, welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun. Bareng aku Reforma Nanda aka RRI di edisi Selasa 6 Juni, Selasa 2 Juni 2026. Dan teman berdua ya, seperti biasa ya, sore hari ini kita bakal ditemenin sama obrolan seru, inspiratif, menarik dari anak muda berprestasi di Kota Madiun. Kalau biasanya kita ngobrol soal seni, olahraga, dan komunitas ya teman berdua, kali ini kita bakal masuk ke dunia gak kalah keren ya, yaitu dunia debat bahasa Inggris. Bayangin aja debat bahasa Inggris gitu ya. Dan di era global seperti sekarang ya, salah satu kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai, tapi itu menjadi value lebih, karena salah satu skill yang penting membuka banyak peluang ya teman-teman berdua. Menariknya, kemampuan bahasa Inggris juga perlu dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan berbicara di depan publik. Apalagi kalau konteksnya debat nih, bakal sinkronasinya makin cepat gitu. Dan udah ada yang hadir di studio Pro 2 RRI Madiun ini, dari teman-teman SMA Negeri 1 Kota Madiun yang berhasil meraih juara 1 lomba debat bahasa Inggris sekaligus membawa pulang gelar first best speaker dan juara 2 best speaker tingkat SMA SMK Kota Madiun. Kalian masih penasaran kan siapa aja orang yang udah hadir, pelajar yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun? Langsung aja klik YouTube-nya RRI Madiun, pilih Sore Ceria, atau enggak gitu kalian bisa dengerin nih lewat RRI Digital yang kalian bisa unduh di App Store maupun Play Store. Gak usah lama-lama, aku langsung ngobrol bareng mereka. Sore guys, teman-teman semuanya.
1: Sore.
0: Ih, lemes banget ya. Sore. Oke. Nih, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dan bentar. Ini apa namanya? Kelihatannya pertanyaannya bakal banyak banget deh ini, karena bahasa Inggris. Enggak. Ini aku boleh dibantu. Aku sebelum mulai, mungkin aku kasih note dulu nih. Di Pro 2 itu aturannya ada 2. Kalian pasti penasaran kan?
1: Penasaran.
0: Aku boleh minta tolong agak deket ke mic kali ya?
1: Oh,
0: iya, biar suaranya lebih better. Nah, aturannya cuma 2. Datang seneng, pulang harus seneng. Sepakat ya? Oke,
1: siap.
0: Semangat. Oke, teman-teman, aku boleh dibantu saya hello dulu perkenalan sama teman berdua. Mulai yang paling pojok dari operator. Silakan.
2: Nah, saya Daniel Isiro. Saya kelas 10 sendiri dari di sini. Ya, jadi yang paling muda sendiri dah.
0: Oh iya, kak, kelas 10.
2: Iya, kelas 10 saya.
0: Berarti sama kakak kelas.
2: Kakak-kakak kelas saya ini.
0: Oke, baik Daniel. Oke, lanjut.
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Risa Salsabila, sekarang menempati di kelas 11 SMA Negeri 1 Madiun.
0: Oke, Risa ya?
3: Iya, Risa.
0: Risa Salsabila. Terus lanjut.
4: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Mira sebagai speaker ke-3.
0: Oke.
4: Dan kelas 11 juga.
0: Oh, kelas 11. Berarti Daniel paling ini ya, muda sendiri ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, semangat ya. Oke. Teman-teman ini, aku pertanyaanku untuk awalan gampang banget sih. Ini gimana perasaan kalian setelah meraih juara 1 debat bahasa Inggris itu?
3: Sejujurnya enggak expect ya?
2: Enggak expect.
3: Iya, karena kita kan sebelumnya emang udah pernah ikut di tahun sebelumnya, tahun 2025. Dan alhamdulillahnya kita memang tahun kemarin juga juara 2. Jadi kayak kita mikirnya ya mungkin bisa sekedar mempertahankan aja udah alhamdulillah gitu.
0: Okay.
3: Tapi memang alhamdulillah ya, rezekinya bisa menempati di posisi pertama.
4: Terus, karena yang tahun 2026 ini persiapan agak mendadak banget ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Jadi kita bisa kayak di-spend tuh 1 minggu full gitu. Kita keluar dari kelas, terus kita latihan sampai malam juga kadang.
2: Iya.
0: Jadi seminggu kalian di-spend?
3: Iya, betul.
0: Kok enak ya? Kok bisa?
3: Enak, tapi pusing, Kak.
0: Tapi pusing ya, teman-temannya.
2: Oke, okay. Banyak juga.
3: Betul, oh, ada ketinggalannya juga.
0: Iya, harus dikejar ya itu ya. Ayo cepat, ini apa kalian yang kurang gitu ya, guru kalian pasti.
3: Iya.
0: Oke. Dan ini kan pasti ini ya beda ya, antara dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia nih.
3: Iya, betul.
0: Yang paling membedakan apakah materinya atau conversation-nya atau gimana tuh?
4: Mungkin secara garis besar itu hanya terbatas bahasanya aja sih. Soalnya kalau dilihat-lihat perbandingan dari yang bahasa Indonesia kemarin itu permasalahan atau mosi yang dipakai itu mostly okay. sama aja sih kayak seputar pendidikan, politik, ekonomi kayak gitu.
0: Oke, jadi apa namanya? Itu kalau materinya ya. Ini berarti kan ada mosinya ada beberapa macam ya? Mosinya ada beberapa macam. Ini menurut kalian nih mosi yang paling sulit apa aja nih? Yang pasti beda-beda ini ya.
3: Boleh. Satu dulu.
0: Dari yang paling muda dulu lah Daniel. Let's go.
2: Menurut saya mosi yang paling susah itu mosi politik. Karena saya sendiri tuh jarang baca politik. Jadi ya kalau tiba-tiba disuruh berdebat mengenai sesuatu yang sudah terjadi, saya sendiri yang kurang baca berita itu susah.
0: About politik ya. Okay. Itu politik kalau Daniel. Kalau Risa, Risa apa nih?
3: Kalau aku kadang ada di mosi yang sebenarnya mosinya ini nggak masuk akal. Jadi masuk
4: Kasih paham Riz.
3: Kalau misalnya yang kemarin itu mosinya itu adalah kenapa seniman itu membuat dunia lebih baik daripada engineer.
4: Nah itu kan nggak masuk akal.
3: Iya, jadi itu hanya perandaian.
4: Perdebatan logika antara logik satu sama lain, nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi itu mana yang lebih bisa meyakinkan semuanya? Apakah logika mereka tuh masuk atau nggak, kayak gitu aja mainnya.
3: Iya, jadi kita juga harus nyari kata-kata bahasanya, terus kayak argumentasi pendukungnya dari mosi tersebut juga kan, karena ini kan tidak berdasarkan oleh pengetahuan atau apa itu, jadinya kayak ya kita harus berpikir lebih keras lagi gitu.
0: Udah ini pemantiknya juga bikin mikir gitu ya.
3: Iya.
0: Mengapa seni membuat dunia lebih indah daripada engineering?
3: Iya, betul.
4: Dan itu juga awalnya tuh ada kayak gini kata-katanya. Kalau dunia ini hancur, apakah seniman bisa membuat dunia lebih baik daripada engineering, kayak gitu. Jadi kita harus membayangkan kalau dunia ini hancur terlebih dahulu, kayak gitu.
0: Premisnya seperti itu ya?
3: Iya.
0: Menarik ya ternyata ya. Itu mungkin mengutip dari ini kali ya, dari beberapa literasi dari Jerman kali ya. Oke. Jokesnya nggak kena kalau ini. Oke. Terus kalau tantangan nih, tantangan kalian menghadapi mosi, terus persiapan itu sampai disuain satu minggu nih, apa tantangan paling berat itu menurut kalian? Dan itu kan pasti beda-beda ya.
3: Iya.
0: Apa nih menurut kalian?
3: Satu-satu dulu berarti.
0: Satu-satu dulu, beda-beda kan.
3: Kalau menurut aku sih tantangannya adalah karena kita itu kan dalam satu tim. Jadi kita butuhnya di sini kan juga kerja sama. Terus yang paling penting itu kalau dari debat adalah persamaan pemikiran. Nah, kadang ini kan yang bisa jadi miskomunikasinya. Jadi mungkin dari pembicara pertama ke pembicara kedua tuh bisa berbeda perspektif seperti itu. Jadi itu yang harus memang benar-benar dari awal kita tuh membuat gimana caranya pemikiran kita tuh agar sama gitu, satu sama lain, dan kita linear gitu. Jadi takutnya kayak misalkan dari pembicara selanjutnya nanti malah out of topic kayak gitu kan. Nanti akhirnya jadi celah buat lawan untuk menyerang kita juga gitu.
0: Bener.
3: Menurut aku tantangannya di situ sih Kak. Jadi dari komunikasi dan persamaan perspektif itu sendiri.
0: Bonding antar individu di dalamnya ya.
3: Oke, itu.
0: Kalau dari Risa, kalau dari Mira mungkin
4: Aku kurang lebih sama-sama kayak Risa sih, soalnya emang yang tahun ini tuh kita pakai formasi baru. Sebelumnya tuh bukan sama Daniel, tapi sama kelas kita. Jadi tuh Daniel tuh masuk barusan gitu loh. Jadi kayak kita harus menyamakan pemikiran. Jadi aku, Risa, dan Daniel itu agak susah, karena Danielnya juga belum terlalu kenal sama kita. Dan aku, kondisi itu aku sama Risa udah saling kenal. Jadi tuh kayak Daniel tuh aku merasa harus berusaha keras untuk mengerti kita berdua gitu.
0: Semangat ya Daniel. Oke, itu dari Mira juga ya, POV-nya Mira. Kalau Daniel nih apa nih?
2: Ya menurutku aku susah sendiri untuk adaptasi. Dari kan saya saya yang kurang pengalaman sendiri dari yang lainnya. Karena aku baru masuk. Maksud diajak debat.
0: Masuk diajak debat.
2: Gak baru masuk juga. Ya kekurangannya cuma itu. Aku juga kurang pemikirannya, kurang nyambung. Jadi kadang aku bahas kakak-kakaknya bahas ini, aku malah melenceng bahas ini. Ya jadi pernah hampir pernah pas debat itu sampai kalah satu ronde itu.
0: Oke. Okay. Gara-gara apa tuh? Gara-garanya apa tuh?
2: Waktu itu bahasnya tentang
3: cashless.
2: Itu.
3: Ekonomi.
4: Iya, ekonomi.
2: Ekonomi yang mengenai
4: cashless sama uang cash, uang tunai.
2: Iya. Apakah lebih bagus menggunakan cashless atau enggak menggunakan uang tunai?
0: Oke, okay, nah, berarti cash sama cashless ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu mungkin itu aku terlalu membawa bagaimana cashless itu keamanannya kurang bagus.
0: Okay.
2: Terus gimana yang apa Kak Risa sama Kak Alwira ini malah bawanya lo bagaimana cash lebih bagus.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kan itu malah berbeda.
0: Oke. Okay. Gak bisa bayangin tuh waktu itu aku. Jadi satu tim itu beda jawabannya.
2: Iya.
0: Iya benar ya gitu.
3: Iya.
0: Terus respon lawan gimana tuh waktu itu?
2: Respon lawan. Waktu itu aku pernah salah ngomong tentang apa-apa gitu tentang cashless ada celah bisa dibobol. Terus itu dilawan sama lawannya. Kalau apa contohnya apa ini yang bisa dibobol? Contoh kayak scammingnya, phishingnya itu apa? Ya itu nggak bisa jawab saya ya. Nasibnya itulah.
0: Oke. Okay. Ini ya berarti resiko ditanggung penumpang ya berarti.
2: Iya benar.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal debat bahasa Inggris sih, kalian udah lama menyukai debat bahasa Inggris, memakai bahasa Inggris atau emang ada ketertarikan di bahasa Inggris tersendiri atau gimana nih? Pasti beda-beda nih.
4: Untuk itu kayaknya masing-masing dari kita punya perspektif yang beda sih.
0: Gimana?

0: kayak aku iya aja, iya deh ayo.
1: Okay.
0: Terus ya udah sampai sekarang.
1: Oke, okay, malah lanjut sampai sekarang malah. Oke, okay, itu dari Mira. Itu menarik, benar. Kalau dari Risa nih, apa nih?
2: Kalau dari aku sebenarnya awalnya emang dari SD itu aku suka speech, Kak. Jadi emang udah suka di bidang public speaking juga. Dan emang udah mulai terlatih dari cara ngomongnya itu dari speech-nya itu juga.
1: Okay.
2: Cuman kan karena di SMA ini ternyata tingkatan kita itu kan udah naik ya, otomatis juga perlombaan itu makin luas. Terus ada yang namanya debat ini, dan aku emang udah lumayan tertarik sih, Kak.
1: Cuman
2: emang pas waktu kayak pertama ikut tuh masih awam banget, masih kayak bingung. Tapi sebenarnya ternyata kalau misalkan debat sama speech itu gak jauh-jauh banget. Jadi kayak kita dalam debat tuh sebenarnya kita menyampaikan argumen juga sama kayak berpidato. Cuman memang ada kayak perbedaannya. Misal kalau misal di debat itu ada yang namanya kita rebuttals atau kayak menyanggah lawan. Nah itu kan yang tidak ada di speech gitu. Jadi kita di sini tuh belajar juga buat gimana sih kita tuh dengerin argumentasi lawan dan nyari celah lawan, terus diserang juga lawannya kayak gitu sih, Kak. Dan jadi kayak itu bikin passion baru sih di aku. Jadi kayak challenging banget gitu.
1: Ada tantangannya di situ ya.
2: Iya.
1: Struktur katanya juga segala macamnya. Oke, menarik gitu. Kalau dari sana nih. Terakhir nih dari Daniel.
3: Kalau aku sih, aku emang suka debat tapi secara yang gak formal, bukan kayak lomba-lomba ini. Jadi sejak SMP itu, saya sama teman saya itu selalu berbeda pendapat lah. Jadi kayak tentang jawaban atau bagaimana. Nah itu, ya saya suka, oh kamu berbeda pendapat, ini kenapa aku pendapat saya benar, lebih benar daripada pendapatmu. Nah, terus pas SMA itu ada ketertarikan pas ada lomba debat. Nah pilihannya itu Indonesia atau Inggris. Terus pertama itu aku nyoba ngikut SMA Awards debat bahasa Indonesia, tapi ya gak keterima pas tes pertama itu. Oh, jadi ya mungkin emang bahasa Indonesia kurang juga untuk aku.
1: Nah,
3: habis itu aku coba cobain debat bahasa Inggris. Terus aku pernah ikut juga itu lomba compact, debat compact. Itu aku keterima dan ya lolos masuk ke nasional. Terus ini juga masuk ya provinsi ini. Jadi ya memang Emangnya Inggris
1: passionnya debat ya kamu Daniel ya, suka mendebat berarti ya. Oke, menarik itu story-nya dari teman-teman ya, dari Daniel, dari Risa, dari Mira. Nah ini ada satu, ada beberapa pertanyaan sih yang masuk. Ini dari aku bacain dulu ya, yang di kanal YouTube-nya RRI Madiun dari akun Aura Aira tanya gini, debat pakai bahasa Inggris menurut kalian susah nggak sih jika dibandingin conversation biasa?
2: Kalau dari aku sih sebenarnya susah atau enggaknya itu enggak kalau sudah terbiasa. Karena kalau kita itu debat itu kan kita memang diberikan waktu untuk menyusun argumentasi. Jadi kita tuh memang sudah diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyusun argumentasi tersebut yang nantinya akan kita bacakan. Jadi kita saat menyampaikan debat pun kita bisa melihat catatan yang kita bawa itu. Jadi kalau misalnya karena aku juga mungkin udah terbiasa juga ngomong dalam bahasa Inggris, jadi itu tidak menjadi suatu hal yang sulit untukku. Dan biasanya kalau memang menulis argumentasi itu kan kita gak bisa yang bener-bener nulis kalimatnya satu-satu dan full gitu ya. Jadi emang kadang kita nulis kayak per poin, terus nanti kita elaborate sendiri. Jadi itu sebenarnya kalau sama atau enggaknya dengan conversation mungkin sebenarnya sama aja, yang penting paham, yang penting kita dapat poin-poinnya itu tadi sih.
1: Poin-poin itu tadi ya, apalagi datanya itu ya.
2: Itu
1: dari Risa. Kalau dari Mira sama Daniel mungkin?
0: Beda atau enggaknya itu, ini perspektif aku,
1: perspektif,
0: mungkin
1: benar,
0: beda
1: benar.
0: Dari Risa ya. Itu beda banget sih kalau menurut aku. Soalnya kalau conversation itu kita lebih kayak istilahnya debat kusir. Mungkin kalau emang ada berbeda pendapat antara satu sama lain kan kayak jadi debat kusir aja. Kayak in,

0: blunder ya. Oke.
1: Iya, blunder buat kita sendiri. Jadi susah sih.
0: Berarti ada ini ya, ada batasan di situ ya. Hmm. Yang harus dikontrol maksudnya. Yep. Oke, dari Mira. Kalau dari Daniel nih?
2: Kalau aku debat sama ya ngomong-ngomong biasa itu emang beda jauh sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau kalau ngomong biasa, oke, dari perspektifku itu intonasinya.
0: Ah, gimana pas, tuh? Gimana tuh?
2: Pas debat itu kurangku paling banyak itu intonasiku. Hmm. Aku itu biasa aja ngomongnya, kebanyakan itu emang ngomongnya kurang keras sampai jurinya nggak kedengeran.
0: Oke. Okay.
2: Atau lawannya nggak kedengeran apa yang aku ngomong. Nah, tapi kan kalau kita ngomong-ngomong bahasa Inggris biasa itu intonasinya kan nggak langsung keras karena kita ngomongnya langsung di depan orangnya gitu. Ah,
0: benar.
2: Nah, kalau debat ini ya itu sih yang aku harus adaptasinya itu.
0: Oke, okay. Ini ya apa kayak penyampaiannya ya, benar ya?
2: Mm-hmm.
0: Oke, okay. Ini terus target kalian habis ini kompetisi atau apa nih yang berikutnya yang pengen kalian capai nih?
3: Wow. Nah. Karena abis ini kita pasti maju ke provinsi dulu ya kak. Jadi kita habis ulangan semester nanti, insya Allah mau latihan ngebut.
0: Oke, okay, kapan tuh di provinsi kalau boleh tahu?
1: Sekitaran Juni ini atau nanti 5 Juli sampai 5 Juli. Jadi nanti tergantung provinsinya mengambil hari apa gitu.
0: Oke, okay. Ini berarti good luck lah ya buat kalian ya nanti ya. Karena dia komen juga nih, keren sekali kalian gitu dari akun Agus E5Z nih. Oke. Okay. Dan ini ada tips enggak sih buat teman-teman Pro 2 ini yang pengen debat atau mengikuti kompetisi debat bahasa Inggris? Ini tips kunciannya apa aja nih yang harus belajarin? Ini beda-beda kan pasti kalian ngasih tipsnya. Mungkin dari Daniel dulu nih, yang paling muda nih ngasih tipsnya apa nih?
2: Kalau aku sih lebih fokus ke cara ngomong. Okay. Bisa aja yang kurang ini kebanyakan itu kamu lupa kata-kata bahasa Inggris tapi malah pakai bahasa Indonesia pas debatnya, itu kan fatal tuh.
0: Ah, nggak boleh itu ya?
2: Oh iya, nggak boleh. Makanya itu harus kayak membiasakan ngomong bahasa Inggris dulu. Kayak ngomong sama temen atau ngomong sama ya sama cermin, latihanku nyap sama cermin.
0: Oke. Okay, ya. Nah,
2: atau enggak ya kalau enggak suka ngomong ya coba nyanyi-nyanyi bahasa Inggris. Terus latihan-latihan vocabulary yang butuh. Jadi bias pas case building itu, duh, ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya ini apa? Bahasa Inggrisnya itu apa? Ya itu sih
0: biar lebih efisien dan efektif lah ya, biar lebih cepat. Oke, okay, itu tipsnya dari Daniel. Mungkin dari Risa?
3: Kalau dari aku tipsnya itu yang pertama adalah menguasai tentang berita-berita terkini atau yang sedang terjadi saat
0: ini. Oke, isu ya.
3: Iya, isu. Karena itu yang bakal nanti jadi perdebatan. Emang seperti yang tadi udah Almira bilang, kalau misalkan debat itu mosinya itu nggak jauh-jauh dari sekitar pendidikan, ekonomi, politik kayak gitu kan. Jadi emang kita tuh harus selalu up to date gitu sama apa yang terjadi saat ini dan harus emang lebih banyak literasi itu. Terus betul juga sama yang dikatakan Ichiro, kita tuh banyak belajar kayak dari kosakata juga. Karena ya itu, karena kita juga kadang kalau misalnya lagi bangun argumentasi gitu, lupa kak kita, ini apa ya? Ini apa ya? Bahkan kayak yang simple aja gitu lupa kak. Kayak padahal ini tuh gampang gitu, tapi tiba-tiba ngeblank gitu kan pas kita di sana. Nah, itu juga sih kak. Dan memang tapi sebenarnya kalau kita lagi debat itu boleh kok bawa kamus, itu boleh.
0: Boleh.
3: Jadi kita bawa kamus yang buku gitu. Ya, cuman kadang kita kadang nggak pernah dibuka.
0: Iya, betul. Makan waktu. Iya, benar juga sih kalau buka kamus tebel gini ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, itu kalau dari Lisa. Kalau dari Mira nih apa nih?
1: Mungkin aku bakalan kasih tips rangkuman dari mereka aja, kayak step by stepnya gitu aja ya. Menurut aku tuh yang paling pertama harus dilakuin, kalau aku pribadi dulu aku baca-baca dulu, kayak kumpulin informasi dulu tentang isu-isu terkini. Kalau masalah percakapan itu, bahasa Inggris sebenarnya bisa mengalir aja sih kak. Jadi kayak ya udah nggak usah terlalu di push ke bahasa Inggrisnya, tapi ketika kamu memahami suatu mosi itu udah cukup untuk kamu memperdebatkan hal tersebut kayak gitu.
0: Oke, berarti rangkuman dari Daniel sama Risa ini tadi ya, berarti rangkumannya kayak dirangkum oleh Mira ya ini. Oke, dan teman Pro 2 ya, obrolan sore ini kan belajar bahwa prestasi besar itu selalu diawali dari keberanian untuk mencoba. Bahkan ya teman-teman SMA Negeri 1 Kota Madiun ini sampai dispend seminggu gak sih? Bener, dispend seminggu ya. Dan lebih dari itu, Dan menurut teman-teman ini debat juga mengajarkan cara menyampaikan ini ya teman-teman berdua, pendapat dengan logis dan secara logis dan tentunya kronologis juga. Kemampuan tersebut menjadi bekal yang sangat penting bagi generasi muda di masa depan tentunya. Dan kita gak kerasa ini sudah berada di penghujung acara Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun. Terima kasih buat narasumber ya yang udah di studio, dari Daniel, Risa, Mira ya dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, yang udah sharing pengalaman soal lomba debat bahasa Inggris. Thank you banget ya.
3: Iya,
0: Kak. Oke, dan semoga prestasi yang diraih dan kompetisi berikutnya selalu diberikan kemudahan dan good luck lah.
3: Amin.
0: Oke, dan program Sore Ceria kali ini diproduksi oleh Mia Firmawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, serta grafis ada Rio Farawi. Aku sendiri, Reformananda, aka RRE. Stay tune aja di 95,2 FM, RRE Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa

0: masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: rri.co.id

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

of Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai, selamat sore menjelang malam hari teman Prodo ya. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sore ceria menjelang jaga malam. Nah pastinya nanti di jaga malam Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah agenda seru ya untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026 ini. Tentunya nanti Nabila bakal ajakin kamu untuk bergabung melalui program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti music live chat yang seru-seruan gitu ya, barengan sama musisi-musisi yang oke-oke. Karena malam hari ini bakal rame nih teman Pro 2, soalnya grup gitu ya, ada beberapa orang. Terus nanti dilanjut ada special segmen yang membahas seputar judi online. Jadi kembali lagi Nabila mengingatkan berkaitan dengan berita-berita update seputar judi online. Dan jangan lupa juga nanti bakal ada sesi curhat dong, dilanjut drama radio. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita bakal seru-seruan ya teman Pro 2. Bisa kamu simak nih siarannya melalui frekuensi 95,2, ataupun yang lagi di luar kota, lagi tidak ada radio, tenang aja, bisa kamu update ya, bisa kamu update informasinya, menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga bisa melalui streaming radio di rri.co.id. Pokoknya mudah sekali teman Pro 2 ya untuk mendengarkan program 2 RRI Madiun sekarang. Nah, sambil menunggu pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga nantinya Nabila akan hadirkan update-update terkini untuk sore menjelang malam ini, Nabila bakal putarkan dulu ya lagu-lagu enak dari beberapa musisi ternama.
1: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Music Aircraft.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Waduh, ini ya teman Pro 2 ya. Bentar, ada informasi bahagia dari Taman Safari Indonesia yang dikabarkan ini secara resmi mulai memperkenalkan Rio kepada masyarakat luas di akhir bulan Mei 2026. Eits, siapa tuh Rio? Bukan teman aku ya. Tapi melainkan Rio ini tuh merupakan anak giant panda atau panda raksasa pertama di dalam sejarah yang berhasil lahir di Indonesia. Adapun momen kelulusan Rio ini tuh untuk akhirnya bisa menyapa publik diputuskan setelah anak panda menggemaskan ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, baik kestabilan perilaku serta juga fase tumbuh kembang yang optimal. Dan melalui rangkaian penilaian tersebut dilakukan beberapa asesmen ketat gitu ya oleh tim Life Science dan juga veteriner TSI yang berkolaborasi dengan para tenaga ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda atau CCRCGP. Nah, pada berjenis kelamin jantan ini lahir pada tanggal 27 November 2025. Ya, walaupun udah tahun lalu teman Pro 2 dan barusan diumumkan tahun ini, tapi yang jelas dikabarkan bahwa kondisi awalnya itu memang sangat rapuh dan bobotnya hanya berkisar sekitar 200 gram. Tapi dalam kurun waktu sekitar 6 bulan perkembangannya berjalan sangat masif. Dan melalui siaran pers resminya pada tanggal 1 Juni lalu, manajemen Taman Safari Indonesia membeberkan sejumlah kemajuan positif terkait kondisi fisik Rio, termasuk mengalami lonjakan berat badan yang sekarang menembus lebih dari 11 kg. Dan sekarang Rio juga udah punya kemampuan motorik yang baik nih teman Pro 2 dan mampu berjalan sendiri tanpa kesulitan serta menunjukkan kedekatan yang aktif dan responsif dengan sang induk yang bernama Huchun. Nah, selain itu, ini si Rio anak panda ini mulai diperkenalkan nih teman Pro 2 dengan makanan-makanan padat seperti rebung atau tunas bambu dan secara bertahap sebagai bagian dari proses penyapihan dari si induk ini ya. Dan terkait hal tersebut, otoritas TSI menegaskan bahwa proses kunjungan publik untuk melihat Rio akan diberlakukan secara ketat dan dilakukan bertahap dengan membatasi durasi waktu, di mana kebijakan ini diambil demi mematuhi protokol kesejahteraan satwa atau animal welfare serta standar konservasi internasional. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen menjenguk ya, pengen lihat si Rio ini, bisa banget nantinya di jam-jam 10:30 siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Taman Safari Indonesia.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Jagat media sosial dihebohkan oleh rekaman video yang memperlihatkan seorang anak kecil terjatuh ke dalam parit nih teman Pro 2. Parit pembatas kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan atau TMR Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan beruntungnya nyawa anak tersebut alhamdulillahnya berhasil diselamatkan nih teman Pro 2 setelah sang ayah dan juga sejumlah pengunjung bertindak sigap melakukan evakuasi. Dan berdasarkan keterangan saksi sekaligus perekam video, insiden tersebut terjadi pada hari Selasa 26 Mei lalu, di mana di dalam video yang beredar luas pada akhir bulan Mei 2026 itu, bocah perempuan berpakaian merah tersebut terlihat sudah berada di dalam area parit landai yang memisahkan area pengunjung dengan ruang gerak gajah. Melihat situasi kritis tersebut, beberapa orang dewasa di sekitar lokasi pun langsung berinisiatif untuk memanjat pagar pembatas luar. Dan mereka pun mengulurkan tangan guna menarik bocah tersebut kembali ke jalur steril wisatawan. Dan sebagai salah satu saksi mata nih ya teman Pro 2, yaitu Nilta, sekaligus orang pertama yang mengunggah video tersebut ke media sosial, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut langsung disadari oleh pihak keluarga korban. Di mana kondisi anaknya pun ini tidak apa-apa gitu ya, tapi merespon viralnya video tersebut, banyak sekali warganet dan juga para pelaku yang maksudnya orang-orang itu berpendapat gitu ya, sangat menyayangkan insiden tersebut. Dan diakui bahwa tidak menerima laporan resmi dari petugas lapangan ketika peristiwa tersebut berlangsung, sehingga detail kronologi formal sempat tidak tercatat. Dan berdasarkan keterangan dari pejabat Humas Taman Marga Satwa Ragunan juga mengungkapkan bahwa ini tidak menerima laporan tersebut. Dan setelah menganalisis rekaman video yang beredar, dipastikan bahwa adanya pelanggaran prosedur keselamatan yang dilakukan oleh pengunjung di lokasi kejadian. Selain itu, teman Pro 2, manajemen Ragunan juga menyoroti indikasi terkait situasi membahayakan justru dimanfaatkan untuk dokumentasi demi popularitas di media sosial. Pihak pengelola pun melihat ada kejanggalan dari sikap tenang sang perekam video ketika peristiwa berlangsung. Jadi ada indikasi-indikasi bahwa satwa maupun situasi tersebut dijadikan sebagai bahan candaan ataupun konten nih teman Pro 2 ya, untuk istilahnya panjat sosial gitu ya oleh pengunjung. Dan faktor utama penyebab insiden ini adalah longgarnya pengawasan orang tua saat mendampingi anak-anak mereka di area rekreasi. Nah, ini sebagai reminder untuk kita bersama ya teman Pro 2, ketika kamu berkunjung ke kawasan seperti kebun binatang dan lain sebagainya, taman-taman bermain dan lain sebagainya, ini dipastikan adikmu ataupun anakmu jangan lupa untuk diawasin ya. Dan ditegaskan juga bahwa manajemen TMR di sini pada dasarnya sudah memasang infrastruktur pagar pembatas yang kokoh dan menyebarkan berbagai papan imbauan keselamatan di titik-titik strategis. Jadi rangkaian fasilitas tersebut memang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melampaui zona aman demi keselamatan bersama baik manusia maupun satwa koleksi. Jadi marilah kita teman Pro 2 ya untuk selalu waspada dan juga mengerti keselamatan diri maupun keselamatan orang lain termasuk satwa itu sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: tetap simak di programa 2RRI Madiun ya teman Pro 2. Karena sesaat lagi Nabila akan ngajakin kamu ke programa 2RRI Jakarta untuk kita ikutin Music Live Chat yang disiarkan melalui Pro 2 Jakarta dengan narasumber Sunday Shark. Sunday Shark bukan. Nah, seperti apa keseruannya pada malam hari ini? Simak aja di 95,2 Pro 2RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kan ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman dua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas,
1: salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita enggak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie, mereka adalah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop,
1: yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa, yang pengen ikutan join bareng sama kita nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil.
1: Iya bisa jadi. Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya buat
1: anak band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke. Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Wow.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, oh wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Oke.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi Aceh memang
3: itu teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine dia.

0: Ariel kan.
1: Fruity Loops.
2: Oke.
0: Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
3: Oh, iya.
2: Wow. Itulah teknologi bro.
3: Bener sih.
2: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
3: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
0: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
4: Ketahuan babon ya.
2: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
3: Event organizer EO.
2: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
3: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
2: Oh,
3: okay. Fencing, benar-benar.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
4: Begitulah.
3: Kok begitu?
4: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ternyata nggak jadi.
2: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
4: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
3: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
4: Anggaran. Ah, itu dia.
2: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
3: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
2: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
3: Hiu dan minggu gitu.
4: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah
2: Waduh. Once upon a time.
4: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat
3: apa?
0: Karena kalau saya pribadi beda.
2: Beda cerita nih. Oh. Versinya Mia dulu.
4: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
2: Oke. Okay. Ya.
4: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
2: chill,
4: gitu kan, chill.
3: Okay.
4: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
2: takut
4: kan, jadinya shark,
2: lebih menggigit. Okay.
4: Lebih menggigit gitu ya. Okay. Jadi Sunday Shark.
2: Oh.
4: Terus ya lucu aja gitu.
2: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
4: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
2: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
0: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
2: Jaws, oh, okay. Yeah,
3: okay.
0: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Aduh, okay. Berbeda sih.
3: Sih.
2: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
3: Thriller. Hari Minggu ke pantai di Wakati.
2: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu.
0: Menggambarkan
2: ya?
4: Okay. Lumayan sih.
2: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
4: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
2: Oke. Okay.
4: Dari Raka sih. Oh, karena
0: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
4: Kurang manis ya.
0: Kayaknya.
4: Iya.
2: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
0: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Oh oke.
4: Okay. Awal-awal sebetulnya
2: Jule, emang genrenya apa Mia?
4: Aku sebenarnya balad sih.
2: Oh, balad.
4: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
2: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
4: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
0: yang ada bandnya gitu.
4: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak. Tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
2: Oh, di tengah-tengahnya.
4: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
3: Oh, indie pop.
4: Indie pop, indie rock gitu.
3: Oh, oke. Okay. Alright.
2: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
0: Masih baru.
4: Banget.
2: Baru tahun ini dibuat.
4: Puasa tahun ini.
2: Wow. Iya.
4: Itu baru banget kan berarti ya?
2: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama judulnya adalah
4: single pertama kita itu
2: I Love You.
4: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
2: I Love You More.
4: Betul.
3: Alright.
2: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
3: Betul.
2: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-hmm. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
3: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: So don't go anywhere.
3: Tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sir. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sir itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Sebenernya? Waduh. Waduh.
1: Emang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay.
0: Alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru, rilis. Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas setiap hari,
2: rutinitasnya gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
2: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang hah? Apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya.
2: Harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang, Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report itu.
2: Dilecet enggak lah.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena
0: bener.
1: Kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
0: Gitu, bener ya. Sih bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus.
0: Harus divalidasi
1: ya?
0: Terus sih
1: menurut okay. gue. Oke.
0: Iya kan.
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak ya.
2: Proses di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya apa? Para kak
2: kan kita, oh gue nggak tahu masalahnya kan nih.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu. Serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh ini.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu akustik. Kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Bagus.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih starting juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Betul.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga tuh.
1: Produksi juga. Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event
0: organizer, lebih planner.
2: Gue juga bukan sosmed, nggak sosmed. Bukan
1: ya,
2: nggak
1: ya.
2: Gue main operasional.
1: Operasional.
2: Ngurusin buat gue ngurus kayu. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Ruang. Itulah adanya MLC.
0: Betul.
2: Nah, kita
1: tepuk tangan. Terima kasih. Berarti ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa punya. Didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
0: seluruh
1: Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: pada semangat.
2: Keren,
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan. Tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya
2: bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi yaudahlah buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul.
1: Official music video nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa ya?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyak bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya. Bener.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
4: Keren.
0: Gitu.
4: Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, ganda campuran Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari mengantongi tiket babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 34 menit tersebut, ganda putri nomor 16 mengalahkan wakil India dengan pasangan Teresa Jolly dan Gayatri Gopik Chanbulela. Adapun Ananda Trias menang 21-14, 21-12 di Court 1 Istora Senayan, Jakarta pada hari Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Strange game, pasangan Indonesia ini sudah memahami permainan lawan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kedua pasangan ini sudah 3 kali bertemu, ketiga pertemuan tersebut dimenangkan oleh Ana dan juga Trias. Kemudian informasi lainnya, Ariana Grande merilis musik video terbaru Head That I Made You Love Me pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis 31 Juli mendatang. Adapun lagu tersebut lebih dulu dirilis pada tanggal 29 Mei lalu sebagai single utama album Petal. Ariana pun menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya, di mana lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi tersebut memperkuat karakter pop emosional khas Ariana di dalam lagu ini, dan musik video disutradarai oleh Christian Bereslauer dan juga menampilkan Justin Long sebagai pemeran utama. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai hai hai, balik lagi berjumpa barengan sama aku Nabila Negari, teman pro 2 di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Setelah tadi kita mengikuti music live chat ya, barengan sama Angga dan juga Edit di pro 2 RRI Jakarta. Dan pastinya kali ini masuk pada special segmen memberantas judi online. Wuhuy. Jadi buat teman-teman pro 2, ini diingatkan gitu ya, bahwa baik itu orang dewasa maupun anak-anak sekarang itu rentan sekali namanya judi online. Bahkan jejak judi online pun ini sekarang itu banyak sekali bentuknya, teman pro 2. Termasuk ada di balik top up kris anak-anak di toko kelontong. Ini menjadi ini ya, suatu sasaran dari judi online. Nah, jadi seperti apa kabarnya dan juga informasinya nanti bakal Nabila hadirkan

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Yuk, segera download RRI.

Okay, kita membahas sebuah toko kelontong kecil, tepatnya di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah nih teman Pro 2, yang menggegerkan pada bulan Mei lalu. Karena apa? Karena di sini ditemukan aktivitas digital yang sekarang itu menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, mungkin belakangan ini ada satu kebiasaan gitu ya yang mulai dibuat. Jadi termasuk salah satu pemilik toko ini yang bernama Rini, sekaligus agen transaksi pembayaran. Jadi merasa waspada di sini ya. Dan menurut Rini, semakin sulit membedakan mana transaksi yang biasa dengan aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online. Nah, karena di sini usut punya usut ternyata sebuah barcode itu bisa dijadikan jejak judi online, teman Pro 2 ya. Jadi di balik top up Kris ya, di sini ada sebuah jejak digital. Weh, ada jejak judi online yang dimainkan di situ. Jadi sekarang agak ngeri-ngeri sedap ya teman Pro 2. Wah, perlu waspada banget karena sekarang itu pengemasannya sungguh luar biasa. Mungkin bagi teman-teman kayak ya judi online itu ya udah bermain gitu ya. Cuman kalau kita tarik garis ke belakang, kemarin minggu-minggu lalu sudah sempat dibahas sama beberapa ahli gitu ya, bahwa ternyata sekarang itu bentuknya itu lebih-lebih sangar lagi gitu loh teman Pro 2. Memang dikemas sedemikian rupa menarik biar teman-teman itu terjerat sama namanya judi online ini nih. Padahal ini bahaya banget teman Pro 2 ya. Sekarang karena dikemas dengan rapi, dikemas dengan menarik, akhirnya anak-anak pun ini juga bisa ikut gitu loh. Nah, ini yang sangat membahayakan sekali teman Pro 2. Jadi perlu diingat bahwa kamu kalau misalnya menemui suatu permainan ataupun suatu apa ya, iklan gitu ya yang menampilkan warna-warni dari kehidupan dari ini nih ya. Ini juga perlu diwaspadai teman Pro 2, apalagi yang wes pokoknya iklan ada mengandung unsur uang-uangan. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Jadi perlu diwaspadai sekali teman Pro 2. Sekarang macam-macam bentuknya, termasuk yang ini Nabila bilang tadi. Ada termasuk Kris top up gitu ya. Dan algoritma bahkan media sosial pun dinilai punya pengaruh besar di sini ternyata, di balik itu semuanya. Jadi buat teman-teman Pro 2, seperti apa gitu ya? Kenapa sih kok bisa saking sudah ruginya kok masih tetap kecanduan gitu loh bagi para pemain? Walaupun sebenarnya udah dibilangin gitu ya bahwa ternyata hukum, ada hukumnya juga, walaupun itu anak-anak yang terjerat. Ataupun kamu nge-share pun itu juga kena jerat hukum juga teman Pro 2. Jadi wah, kenapa ini kok bisa sampai kecanduan gitu ya? Nah, ini nanti kita bakal bahas bersama-sama penyebab dan juga tanda-tanda kecanduan yang perlu kamu pahami dan perlu kamu simak secara seksama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih lanjut ke pertemuan kita Teman Pro 2 di Jaga Malam Special Segment, masih seputar pemberantasan judi online. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok seseorang itu tetap bermain judi online meskipun sudah mengalami kerugian besar, bahkan ada loh yang terlilit utang sampai dengan ratusan juta rupiah bela-belain hanya untuk judi online. Nah, kalau kita berpikir secara logika aja gitu ya, seseorang itu kan harusnya udah berhenti gitu ya ketika menyadari bahwa peluang kalah justru lebih besar dibandingkan menang. Nah, ini berbalikan. Justru kasus kecanduan judi online ini adalah keputusan seseorang itu diambil tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional. Jadi dia benar-benar udah kayak kehilangan akal gitu ya, Teman Pro 2. Nah, kondisi inilah yang berkaitan dengan perubahan cara kerja otak yang membuat seseorang itu terus mengejar kemenangan dan sulit menghentikan perilaku berjudi. Dan hal ini diungkapkan oleh dokter yang berkaitan dengan gangguan sistem di otak, di mana dokter ini merupakan dokter spesialis kejiwaan konsultan RSJD Dr. Arief Zainuddin Surakarta, dan juga ada Dr. Adriasti Herdaeta SPKJKMH. Dan beliau-beliau ini tuh menjelaskan, Teman Pro 2, bahwa kecanduan judi online ini berkaitan dengan gangguan pada sistem kontrol impuls dan juga reward di otak, sehingga seseorang sebenarnya itu sadar bahwa kemungkinan kalah itu lebih besar, tapi bagian otak yang mengendalikan impuls ini seringkali lebih dominan dibandingkan bagian yang bekerja secara logis. Akhirnya karena impulsivitasnya ini menang, logikanya tahu akan kalah dan akhirnya dia terus berjudi, dan itu untuk menutup kerugian sebelumnya gitu ya. Dimana fenomena inilah yang membuat pecandu terus mengulang perilaku berjudi meskipun sudah mengalami kerugian besar, Teman Pro 2. Selain itu, perjudian itu juga memicu sistem reward instan di otak. Jadi kalau misalnya Mas Andi waktu itu menjelaskan itu ada namanya dopamin. Jadi ada apa ya, istilahnya itu kayak ya kebahagiaan gitu loh, Teman Pro 2. Pastinya kalau kita dikasih kebahagiaan pengen nagih lagi dan lagi gitu ya. Nagih. Nah, jadi itulah yang memicu sistem reward instan di otak yang menimbulkan rasa senang sesaat. Dan sensasi itulah yang membuat seseorang itu terdorong untuk terus mengulang perilaku yang sama. Emang awalnya sih cuman iseng-iseng aja gitu ya, pernah menang. Tapi akhirnya otak itu kan kemudian jadi kayak cari sensasi senangnya itu lagi. Dan akhirnya diulang terus dan terus. Dan hal tersebut juga dituturkan oleh psikiater yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI Cabang Surakarta tersebut.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, sesi terakhir di segmen kali ini Teman Pro 2. Kalau tadi sudah Nabila jelaskan gitu ya, bahwa kenapa kok pemain judi udah tahu rugi tapi masih aja tetap main. Nah, ini berkaitan dengan adanya stimulus yang terlalu berlebih gitu ya Teman Pro 2. Jadi ada kesenangan instan yang diproses di otak, ya mencangkup dopamin itu juga. Jadi ada sistem reward instan di otak yang menimbulkan rasa senang sesaat, dan sensasi itulah yang membuat seseorang itu terdorong buat terus-terus menerus ngulang perilaku yang sama. Nah, kemudian di sini juga ada tanda-tanda kenapa orang itu kecanduan gitu ya. Jadi ada tanda-tanda kecanduan dari judi online, di mana dijelaskan oleh Dr. Eta bahwa seseorang itu bisa dikatakan mengalami adiksi apabila perilaku berjudi dilakukan berulang kali dan mulai mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Teman Pro 2 sudah mengalami hal-hal demikian, ataupun kerabat ataupun orang-orang terdekat, nah ini bisa banget coba kamu konsultasikan ke ahlinya gitu ya, laporkan aja nggak apa-apa. Jadi beberapa tanda yang perlu diwaspadai di sini antara lain, yang pertama terus memikirkan judi online, yang kedua gelisah ketika tidak bermain, kemudian frekuensi bermainnya jadi semakin meningkat, terus habis itu sulit berhenti meskipun sudah mengalami kerugian, termasuk hubungan sosial dan juga pekerjaan ini mulai terganggu Teman Pro 2. Sama yang paling parah lagi adalah mulai berbohong atau menyembunyikan aktivitas berjudi. Nah, jadi pada anak-anak ataupun remaja, tanda-tanda kecanduan inilah yang bisa muncul dalam bentuk perubahan perilaku. Jadi lebih kentara banget ya kalau misalnya anak-anak ataupun remaja gitu, karena mereka bakal berubah perilakunya, sulit lepas dari ponsel, prestasi sekolah menurun, sampai dengan mulai mengambil uang orang tua tanpa izin. Nah, ini kan termasuk tindak kriminalitas ya Teman Pro 2, bahaya banget. Jadi kalau sudah begitu, menurut Dr. Eta sendiri, penanganan dari kecanduan judi online tidak bisa dilakukan hanya oleh dokter, tapi juga lingkungan terdekat, keluarga terutama, ini harus ikut terlibat juga dalam proses pemulihan tersebut. Jadi langkah pertamanya Teman Pro 2 adalah marilah kita bangun kesadaran gitu ya. Kita perlu bangun kesadaran terhadap diri sendiri, termasuk pada pasien-pasien, bahwa perilaku berjudi itu sudah merugikan sendiri maupun orang lain, orang-orang sekitar. Ya walaupun paling sulit itu untuk menumbuhkan kesadaran gitu ya memang. Jadi selain bentuk kesadaran diri, memang adanya dukungan dari keluarga ini penting banget. Karena tidak bisa hasil instan, butuh terapis juga, terapi adiksi yang memang perlu waktu. Jadi selain psikoterapi, penanganan ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi lain yang menyertai pasien, seperti depresi, gangguan kecemasan, maupun gangguan bipolar nih Teman Pro 2. Dan di beberapa kasus, pasien itu juga menjalani terapi transcranial magnetic stimulation namanya, di mana itu tuh merupakan terapi stimulasi magnetik di otak yang bertujuan untuk membantu memperbaiki sistem kontrol impuls dan juga reward yang terganggu akibat adanya adiksi ini Teman Pro 2. Jadi itu ya, selain kita menumbuhkan kesadaran, dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga, dan juga langkah terakhir adalah dilakukannya psikoterapi, yaitu adanya penanganan dengan namanya terapi transcranial magnetic stimulation atau terapi stimulasi magnetik pada otak yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kontrol impuls dan juga reward di otak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo yo yo, masih dijaga malam alias jangan galau malam-malam teman Pro 2. Gak perlu galau karena waktunya sesi curhat dong, boleh dong. Boleh banget ya teman Pro 2. Kali ini masuk sesi ini, jadi buat kamu yang pengen berkeluh kesah, sharing-sharing seputar hidup kamu di hari Selasa ini. Siapa tahu lagi capek, suntuk, ataupun lagi aduh pusing gitu ya, capek saking banyak dar-dar-dor di bulan Juni ini, padahal baru awal bulan tapi udah ngerasanya kayak capek banget gitu ya teman Pro 2. Nah, boleh banget curhat di sini, karena nanti Nabila bakal apa ya, bahas seputar pilihan hidup alias prioritasnya yang mana nih. Jadi kira-kira kita bakal membahas priority. Jadi prioritas biar kita tuh gak capek-capek banget gitu ya, biar gak meledos otaknya alias burnout. Karena kayaknya kalau dilihat-lihat ini tuh Juni banyak sekali aktivitas kegiatan yang ada di lingkungan kamu maupun lingkunganku. Jadi kayak ngerasa aja teman Pro 2 ya, dar-dar-darnya tuh bener-bener kerasa di bulan Juni ini. So, jadi kita bakal membahas ya bagaimana kita menentukan prioritas biar tidak terlalu lelah. Itu seperti apa sih? Jadi buat kamu mau sharing boleh banget di WhatsApp aja 0811-369-7755. Sambil rebahan nulis, kalau males nulis ya udah VN gitu enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen curhat-curhat di sini. Ataupun juga nanti bisa lihat lah ya di story-nya Instagram @rrpro2madiun gitu. Bisa komen-komen, ketikin satu kata aja udah seneng Nabila ya. Ya pokoknya prioritas hidup deh kita bakal bahas bersama-sama. So bisa kamu simak.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya sering dihadapkan dengan berbagai tugas ataupun pekerjaan yang melelahkan gitu ya. Belum lagi tiap pekerjaan ataupun tiap tugas itu punya tingkat urgensi dan juga tujuannya masing-masing. Jadi ada tujuan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya nih, ketika kamu dihadapkan sama dua pilihan nih teman Pro2, antara check out belanjaan yang lagi flash sale atau mulai ini membeli sesuatu yang butuh banget, atau mulai kursus-kursus gitu ya kalau anak sekolah atau anak kuliahan. Nah, kamu lebih milih yang mana dulu nih? Milih CO flash sale atau les yang urgent banget untuk ujian? Nah, mungkin kamu bakal lebih milih CO kali ya. Karena kebetulan lagi diskon. Soalnya gak mungkin bakal terulang lagi flash sale-nya dibandingkan ikut les-lesan yang sebenarnya urgent banget gitu ya. Padahal bisa apa ya, pikirmu adalah ya udahlah, kalau les kan bisa kapan aja gitu ya, mulai kapan aja. Nah, terkait hal ini teman Pro2, yang perlu banget atau kamu lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang gak penting tapi mendesak daripada yang penting dan gak terikat oleh waktu, dimana kondisi inilah yang dikenal dengan the bare urgency effect. Jadi perlu makanya itu ya menentukan prioritas supaya kita tuh terhindar dari the bare urgency effect. Yang mana itu? Kamu lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang gak penting tapi mendesak daripada yang penting dan gak terikat oleh waktu. Dan disinilah kita bakal lebih bahas mendalam lagi ya teman Pro2 tentang salah satu kebiasaan berpikir manusia yang satu ini. Nantinya kamu juga bisa kasih tahu mungkin ya beberapa cara menentukan skala prioritas yang baik supaya apa? Supaya terhindar dari namanya the mere urgency effect itu tadi. Nah, yang perlu kamu tahu dulu dan pahami apa sih the mere urgency effect? Jadi ini tuh adalah kecenderungan seseorang untuk lebih memprioritaskan sesuatu yang tidak penting tapi mendesak dibandingkan yang penting tapi tidak terlalu mendesak. Nah, jadi di sini berkaitan juga sama prioritas itu tadi, yang berkaitan menjadi sebuah keadaan di mana sesuatu ataupun seseorang itu dianggap lebih utama dan juga penting dibandingkan dengan yang lainnya. Dan terkait hal tersebut ada the mere urgency effect ini. Dan meskipun paham betul bahwa kita tuh harusnya fokus pada hal-hal yang penting dan memiliki dampak positif lebih besar ke depannya, kadang itu seseorang itu cenderung mendahulukan tugas-tugas yang mendesak gitu ya. Pokoknya yang urgent, yang benar-benar special itu tadi contohnya ya, itu lebih jauh dipilih duluan dibandingkan yang sebenarnya itu penting tapi gak terlalu mendesak gitu. Nah, demikian bisa dikatakan bahwa the mere urgency effect adalah kebiasaan kita tuh untuk salah mengira antara kegiatan yang mendesak dan juga penting. Nah, lantas kenapa orang itu cenderung berpikir seperti itu ya? Kenapa kita lebih milih check out barang belanjaan dulu yang lagi diskon, flash sale, daripada memulai hal-hal yang lainnya gitu? Contohnya tadi adalah les-lesan yang sebenarnya kamu tuh butuh banget karena mau mendekati ujian gitu ya teman Pro2. Nah, jadi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Meng Zhu dan rekan-rekannya dalam Journal of Consumer Research, di mana menemukan bahwa orang cenderung fokus pada hal-hal yang mendesak karena adanya restricted time frame atau waktu yang terbatas. Jadi contohnya nih kayak deadline yang jelas, hasil instan yang bisa dirasakan. Nah, ini seolah-olah memikat orang dalam seketika. Deadline yang singkat inilah yang membuat kita tuh lebih fokus pada hal-hal yang mendesak itu tadi teman Pro2, yang belum tentu berguna padahal ya di masa depan daripada hal-hal yang tidak memiliki deadline tapi outcome-nya lebih besar. Jadi itulah kenapa kamu tuh mungkin akan lebih memprioritaskan si CO barang yang segera habis waktu promonya dibandingkan mulai ikut kursus yang bisa dilakukan kapan saja. Nah, soalnya kamu tuh bakal menentukan target course itu tadi, terlebih kurangnya urgensi dari pihak luar sebagai bahan motivasi. Oke, nanti kita juga bakal membahas nih ya. Lalu gimana caranya Nabila menentukan prioritas agar bebas dari the mere urgency effect ini ya, apalagi biar kita tuh nggak gampang lelah, nggak gampang capek ketika hidup. Karena kalau misalnya kita semuanya dikerjakan, tidak ada prioritas, kayaknya bakal capek deh teman Pro2, yang ada kamu stres sendiri.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Remedium, teman terbaik kamu. Masih lanjut di sesi curhat ya. Tadi kan kenapa kita harus menentukan prioritas? Ya, biar kita tuh terbebas dari namanya the bad urgency effect. Yang udah Nabila sebutkan tadi, udah Nabila jelaskan bahwa the bad urgency effect itu adalah kecenderungan seseorang lebih memprioritaskan sesuatu yang gak penting tapi mendesak. Contohnya kayak beli barang yang flash sale gitu ya, dibandingkan yang penting tapi tidak terlalu mendesak. Jadi gitu teman Pro 2, the bare urgency effect. Nah lantas ini gimana caranya untuk kita menentukan prioritas biar terbebas dari hal tersebut? Yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah membedakan apakah pekerjaan itu penting atau mendesak. Jadi hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah itu ya teman Pro 2, belajar untuk membedakan mana tugas yang mendesak dan mana yang sebetulnya penting. Dan apabila kamu sedang bekerja dan tiba-tiba atasan meminta kamu melakukan sesuatu saat itu juga, nah ini gimana caranya mengetahui apakah itu mendesak atau penting? Cobalah kamu untuk bertanya tentang 3 pertanyaan ini teman Pro 2 ya, untuk diri sendiri. Who? What? Jadi siapa yang akan terpengaruh apabila aku tidak segera menyelesaikan tugas ini? Kemudian apakah tugas ini akan menimbulkan efek yang besar apabila tidak segera dikerjakan? Contohnya misal kayak apakah bisa membawa pengaruh buruk bagi pekerjaan orang lain atau perusahaan? Terus kamu bertanya lagi, apakah tugas ini berkontribusi pada goalsku di masa depan? Nah jadi 3 pertanyaan itulah kamu perlu memulai dulu ya teman Pro 2. Jadi kalau udah tidak ada yang terpengaruh dan tidak berkontribusi pada goalsmu, maka menunda bukan masalah yang besar. Jadi fokuskan diri untuk menyelesaikan pekerjaan lain yang lebih penting, lebih urgensinya ada gitu ya. Dan yang kedua, menentukan prioritas dengan Eisenhower Matrix. Jadi ada salah satu metode nih teman Pro 2 ya, yang mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Jadi di sini menentukan prioritas kerja dengan baik dengan Matrix Eisenhower, yaitu metode yang pertama kali dikembangkan oleh Presiden ke-34 Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower dan dipopulerkan oleh Stephen Covey. Nah, jadi metode ini mengelompokkan pekerjaan yang bisa membantu kita untuk menentukan prioritas pekerjaan ya, teman Pro 2. Urgent, do it, not urgent, schedule it. So, things we could with clear deadlines and consequence for not taking immediate action ya, untuk yang urgent. For example, finishing a client project, submitting a draft article, responding to some emails, pick up your sick kid from school or anything ya, jadi itu yang urgent. Jadi do it, things with clear deadline and consequence for not taking immediate action, itu important ya. Terus kalau yang not urgent itu schedule, jadi jadwalin aja. Nah ini activities without a set deadline that bring you closer to your goals, easy to procrastinate on ya. Jadi for example strategic planning, terus networking, exercise. Nah ini kan gak terlalu urgent banget gitu ya, jadi bisa di schedule ya. Nah, kalau yang urgent itu termasuk delegated ya, things that need to be done but don't require your specific skill busy work. For example, uploading blog posts, scheduling response to some emails, mail prep, kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan untuk yang not urgent, not important, ini deleted, distraction that make you feel worse afterward. Jadi, yang mendistraksi kamu ya, teman Pro 2. Can be okay but only in moderation. Contohnya apa? Ya kayak nonton TV. Jadi bisa okay gitu loh walaupun kamu menghapus itu. Social media, video games, eating junk food or anything else gitu ya. Jadi kayak gitu-gitulah teman Pro 2 ya. Dan menggunakan metode time block juga. Nah, ini terkenal juga ya. Contohnya kayak belajar. Ada sampai diparodiin gitu ya. Sampai kalau lilin mati, belajarku selesai. Yang di TikTok itu. Aduh, ada aja nih. Ya pokoknya itulah teman Pro 2 ya. Membuat metode time blocking, yaitu metode manajemen waktu yang dilakukan dengan membagi waktu yang kamu miliki menjadi berbagai blok-blok kecil. Terus bisa juga dengan 5-hour rules. Menggunakan 5-hour rule, ini adalah aturan di mana kamu tuh menyisihkan minimal 1 jam dalam satu kerja untuk mempelajari hal-hal yang secara sukarela gitu.
Jadi gimana? Masih kesulitankah kira-kira kamu untuk terbebas dari the mere urgency effect ini? Ya, enggak apa-apa. Pelan-pelan tapi pasti ya, teman Pro 2. Yang jelas, cobalah untuk mengatur prioritas hidup kamu ya, mana yang penting, mana yang urgent, sama yang mana tidak penting. Jadi, biar kita tuh tidak terpaku pada sesuatu hal yang remeh-temeh. Jadi itu deh teman Pro 2 ya. Pastikan kamu untuk menentukan prioritas biar hidupmu tidak terlalu stres dan juga tidak terlalu lelah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen nasional penggerak literasi daerah PLD tahun 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhok.id, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci cara mendaftar penggerak literasi daerah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram startup pengembang program literasi sekolah nasional @nyalanesia yang berisi informasi tentang pembukaan rekrutmen sosialisator program literasi nasional angkatan ke-8 dengan mengakses laman penggerakliterasi.id.
1: Jack Fox.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya untuk kita menyimak sebuah drama radio yang akan Nabila putarkan untuk menemani malam hari kamu sebelum pada akhirnya bubuk malam. Jadi buat kamu yang merasa belum bisa tidur dan ingin sebuah cerita, tenang saja, ada sebuah drama radio yang berjudul Lantai 3. Ini dia.
1: Lantai 3.

0: ada kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya mbak. Saya sakit ini mbak.
0: Iya pasti. Mas, aduh, pingsan lagi.

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak. Mbak Sarti. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak. Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Bentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi,

0: Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
1: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini?
0: Hah? Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
1: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
1: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
1: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
4: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
4: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
4: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
4: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
5: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.

0: musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, pengap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: When everything's rolling in, yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kegembiraan dalam belajar memisahkan masa muda dari usia tua. Selama kamu belajar, kamu tidak tua. The excitement of learning spurs you up from old age. As long as you're learning, you're not old. Rosaline S. Yellow.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Mempro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejan Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

92,2 inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio Media, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anjani mau kembali hadir ya teman Pro 2, buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini, tentunya sampai nanti jelang pukul 11 siang. Dan tentunya hari ini kita juga punya banyak kegiatan ya. Dan juga aku masih bakal hibur kamu dengan berbagai single dari musisi favorit kamu, tentunya Indonesia maupun manca ya teman Pro 2. Kita hadirkan pokoknya di hari ini buat temenin kamu di hari Rabu ya, 3 Juni 2026, masih awal bulan lah ya, tentunya masih semangat. Gak lupa juga buat ngingetin kamu ya teman Pro 2, buat dengerin kita. Dan tentunya kamu juga gak cuman bisa dengerin kita tuh di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital ya. Dan itu semuanya gratis buat kamu. Selama satu jam ke depan teman Pro 2, aku akan menghadirkan jazz musik ya buat kamu semuanya, tentunya untuk menemani kamu mengawali hari ini teman Pro 2, biar lebih semangat ya sambil dengerin lagu di pagi hari ini. Dan sambil siapin info-info ya yang nanti bakal aku share ke kamu di jam 6 pagi ya, sampai nanti jam 8. Dan kita masih punya banyak agenda juga di hari ini ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medan, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,

0: bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Tim Nasional Esports Indonesia untuk nomor Identity 5 memastikan diri lolos ke babak utama Asian Games 2026 usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang terbesar Asia itu, teman Pro 2. Hasil tersebut juga menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, agensi Big Hit Music telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan Kortis pada musim panas ini. Grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli menurut siaran Korea Herald pada hari Selasa kemarin. Pada bulan berikutnya, Kortis akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan Amerika Serikat termasuk Toronto, New York, dan Los Angeles. Grup ini dijadwalkan untuk tampil di Seoul pada tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus yang juga akan menandai ulang tahun debut mereka sebelum mengakhiri tur dengan 3 pertunjukan di Yokohama, Jepang. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi!

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Satu single dari Juicy Lucy itu mau Pro 2 melepas takakah ya menemani kita di pagi hari ini. Sepertinya sudah mulai muncul ya sinar mataharinya. Meskipun di dalam sini juga masih dingin banget teman Pro 2. Okay, di pagi yang dingin. Yang dingin aku doang kayaknya ya teman Pro 2. Ini ada beberapa informasi ya teman Pro 2, salah satunya dari gelaran Indonesia Open 2026 yang sedang berlangsung nih sekarang. Kali ini tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil melangkah ke babak 16 besar ya Indonesia Open 2026. Jojo ya panggilan akrabnya, iya seakrab lagi. Ini berhasil mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Teh secara strike set ya. Pertandingan yang berlangsung selama 44 menit ya. Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin ya teman Pro 2 hari Selasa. Dan berhasil mengalahkan lawannya dengan skor akhir 21-18 dan juga 21-15. Dan Jojo sempat memimpin nih jalannya game pertama hingga 6-3. Namun Jason juga mampu menyalip nih dengan mencetak hingga 7 poin secara beruntun ya. Selepas jeda interval, tunggal putra Indonesia Jojo ya mulai perlahan mencuri poin dan menyeimbangkan kedudukan. Wah. Dan selesai pertandingan nih teman Pro 2, Jojo juga mengatakan bahwa babak pertama di turnamen manapun akan berat ya, karena harus beradaptasi dengan kondisi lapangan dan tentunya cukup mempengaruhi juga nih startnya dia permulaan permainan. Jojo di sini belum pernah ya meraih gelar turnamen Super 1000 dan tentunya ini jadi motivasi ya buat dia untuk target utama gitu ya saat ini adalah bisa juara di event Indonesia Open teman Pro 2. Dan tapi dia juga hanya akan fokus pertandingan ya per pertandingan gitu. Iya targetnya ada tapi ya udah jalani aja per pertandingan gitu ya. Fokus di satu pertandingan, enggak usah muluk-muluk sampai juara gitu ya. Karena ini juga salah satu target terbesar ya di tahun ini buat Jojo pribadi ya, karena belum pernah meraih gelar di sini. Jadi dia memutuskan turnamen kali ini menjadi salah satu target terbesar. Good luck ya Jojo, karena nanti di 16 besar ya teman Pro 2, which is hari ini, besok ya, dia akan berjumpa sesama wakil dari Indonesia, akan bertanding dengan Alwi Farhan. Teman Pro 2, kamu dukung yang mana? Jelas dua-duanya Indonesia, kita dukung semuanya.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: RRI.co.id

yang baru dari Yovi Nuno 52. Lagunya juga bikin semangat ya di pagi hari ini teman pro 2. Jangan ragu, jangan bimbang. Nah gitu. Oke, aku masih punya beberapa informasi ya teman pro 2. Ada dari Indro Warkop nih teman pro 2. Aktor sekaligus komedian ya. Indro Warkop ini mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya yang telah tiada ke dalam lagu Dan Aku Rindu. Soundtracknya film Warkop DKI viralin dong. Nah dia mengisi soundtrack ini ya untuk mencurahkan kerinduan kepada teman-teman Warkopnya, teman pro 2, Dodo dan juga Kasino yang sudah berpulang ya. Dan lagu itu tuh diciptakan oleh Indro bersama Darmawan, Dado dan juga Nurul Huda Mansur atau Nanang, serta di aransemen oleh Orkes Nunung CS. Indro juga menyatakan kalau misalnya lagu Dan Aku Rindu ini lahir dari perasaan yang udah lama dia simpen nih teman pro 2. Dan menurut Indro, lagu itu jadi tempat dia untuk mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam Warkop DKI ya, yang telah tiada Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil, teman pro 2. Katanya, betapa rindunya saya gitu ya, sejujurnya lagu ini juga didasari saya ingin ngomong gitu ya, katanya Indro. Saya sampai sekarang masih ada di sini, masih ada penggemar. Itu bukan karena saya sendiri, tapi karena mereka juga. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu semua. Aduh, sedih ya teman pro 2. Gimana nih? Dan video klip lagu Dan Aku Rindu yang dinyanyikan oleh Indro Warkop ini juga sudah dirilis ya. 5 jam setelah dirilis di akun Instagram resmi Falcon Pictures ya, video klip itu telah ditonton oleh lebih dari 700 ribu penonton dan mendapatkan 50 ribu likes. Wow, baru 5 jam nih teman pro 2. Dan Indro pun juga merasa senang ya, karena masyarakat bisa menerima. Dan lebih lagi masyarakat juga merespon positif gitu ya untuk rilisan lagu ini. Film Warkop DKI viralin dong, produksi Falcon Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026 ya. Bentar lagi nih teman pro 2, minggu depan ya. Dan pemeran film ini ada Vino Gebastian, ada Desta Mahendra yang kayaknya mirip banget sama Dono ya teman pro 2. Kemudian ada Tora Sudiro, ada Indro Warkop juga, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, dan Ivan Gunawan. Aduh, dari cast-nya aja sudah menarik ya teman pro 2. Kamu tertarik gak buat nonton? Lagu Dan Aku Rindu ini juga memberikan gambaran bahwa Warkop DKI viralin dong ini gak hanya menghadirkan komedi yang menghibur ya, tapi juga tentang persahabatan, tentang kehilangan, dan juga tentang kenangan. Waduh, udah gak sabar nih mau nonton ya teman pro 2. Coba deh nanti cerita ke aku gimana setelah nonton, ceritanya menarik atau enggak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Timnas baket lagi. Sorry banget openingnya jelek ya, Squad Pro 2. Langsung tipo. Oke, ulangi ya. Timnas basket U18 putri Indonesia berhasil mengalahkan timnas basket U18 Singapura pada FIBA U18 Women's Asia Cup SEIBA Qualifiers 2026 ya, di Sti West Negros University Gym Bacolod Filipina di hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Pada pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan, yakni 66-49. Demikian yang menurut catatan FIBA ya, teman Pro 2. Pada pertandingan ini pemain Indonesia Arika Savakayara mencetakkan 14 poin, diikuti oleh Ines Angelina Welly yang mengemas 11 poin, 6 rebounds dan 5 assist, ditambah Joanne Giovanni 10 poin. Kemenangan ini tentu sangat berarti ya untuk Indonesia dalam ajang ini, karena setelah Singapura mereka akan ditantang oleh Vietnam. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada hari Kamis besok ya, tanggal 4 teman Pro 2, lalu sehari berselang akan menghadapi Thailand, dan di laga terakhir akan ditantang oleh Filipina nanti di tanggal 6 Juni. Pada turnamen ini Indonesia membawa 12 pemain dan dipimpin oleh pelatih kepala timnas basket U18 putri Indonesia, Amin Prihantono. Sebelumnya diadakan seleksi juga yang diikuti oleh 76 pemain, lalu mengerucut hingga kini terdapat 12 pemain. Good job deh ya, pokoknya sukses terus untuk atlet-atlet kita yang sedang berjuang nih, teman Pro 2, untuk mengharumkan nama Indonesia tentunya.